Agwati mijuka midfielder yae agwati agwati. Manego penal choko. Javan Makonano, Mosona Chris Pilot, Wodinya Kolando. Raul Dondi, Wodinya Kach. Betinya Uriri. Imosona Metre Minya Uyoma. Look alike. Mapenzi, mapenzi. Kweli mapenzi mambo yake ngumu. Awara, wachera, binyagonda.

Aya kuyu. Hey, ada di mana gila? Di Brasil aja kan? Ibu ibu kau boleh ke South Africa. Mana dari mana gila dari mana? Dari kita boleh dari musuh nama mami, mana mama untuk nyuli. Nanti mau pati ya ubi. Eh?

nyangka. Ayo punya gelo. Mana di sana punya gelo. Banyo udah. Sila jangan besaran. Punya gula buih dukin besar di sini. Itu mustah pancing di muka. Barunya buat dona juga. Baru jangan lupa ya. Pancing di muka tunaga. Kamu sebe kolej. Mana dia juga. Ini mama jangan kau buat. Isi dorong bos.

suka. Eja ber musum tije suka. Amuri wuduganya. Siap na kondisi ya kaca. Ukubicalo nu. Ah, Elvis Woodfibi Junior.

nyathi manigi dimples thuol wange tindo. Enyuramu mosiemori nyaka no mano nyieki. Achaka mosie tino nyaugenya achienge upinye mosie jaber karola se nyakodong' emano nyadala.